0: mommy and Nakhtan and Nijel to Sosokal Nakhom, what Marlon Alakarel in it logo. Nunavut, as Sibu Catalan Ramati, ten and Alatek and Alabo de Carto Termutak Mirson, New Mixan on a cartilogo.
1: We hold a pup to a money. Ugloomy Sidipa de only acto ugloomy, Mechon de acto, Sidipa Inilacto Mechon de acto, Sidipa Inerubke Adlaming Mechorlunga Hunamigli Daima.
0: Tane kalau tu temin naga jauh yang mebo itu jek atas meoni kat itu kami sungguh ni misalnya tu sakai nama Yesi. Mana pihak leh tu sungguh ni alam memata utam mego tato taku makai kata tunut tane ku jual mebo ini naga jauh yang unik karena alam memai kajit kiat itu logo. Atta nanti le makan alam mek amal upalungai Yesi matiya panas matiya tak ada alam mengilan. Mana unat usah raksa yok kiri nu 18 me 30 motamari nu nuvumi oleh mana tuang ayok tak awak awak yigatit youth research guna kata yo makutu nu kawisa niu kajatu nu katititilalam me matamari kalun ni August 10 oleh kat 14 mot tak awak makutu

0: na silau tu si bisi kunu tai mago ila ta ko ho ta ko malau tu si bisi kunu ke sene ki ula ngituin amalo inu ta kun na ka tsela ke ku ta ke ni ma ko ni le ni ate chela o mata ta ka jale o nemi ta ko 14 ngulo tu it nai tu ti ta ka jak ta it e khalo ni ta ka jak be mitan le me akina si sila pick partridge nuna be mil amaru tana titak tu gam na me pimare uti china so o khala tu ta ma taman na kiga tok tau che ho janga go ta ma kuno nga ta ku che uti che batu no
1: especially as an inuk person
0: who inu luni khallu na ni me uta luni ta ma tv talabesa ku ta tu hatangit hatak tangita chuminga kiga tu ngi mata kisiani ta ma taman na ta ka jale on ne ujo nam me ne a kit chu kuni amaluta kono na khatingi tai maluta na makule mene hatige janga Isaac Edith Partridge takka jale ti gila tanga titak to kan ne umichanu Partridge hono to tai ma taman na takka jale ne khobe ge chatanga 17 ngolo to it in it nunanga ni mi tai ilage jawju ilin ne atun Ulanko here to CBC Regional News. An Iqaluit woman is trying to start up a woman's only transportation service in the city. The goal is to improve safety. The CBC's Maknoor Mubarak has more.
2: I just wish I didn't have to be scared in my own skin.
3: Rosalie DeMaio says she's had negative experiences with Caribou cab drivers.
2: I'll hear, hey, baby girl, how are you? And just really creepy stuff like that.
3: DeMaio says she's been hit on, stared at, and followed on the street after refusing a ride. That's why she's working on creating a woman's only transportation service. What exactly that would look like is still being worked out. She's setting up a community get-together for Calamute to share their thoughts on what it should include. Caribou Cabs, in a written response, says the kind of behavior DeMaio refers to is unacceptable and would lead to immediate disciplinary action. The organization also made a presentation to City Council last week calling on the city to make changes like standardized driver training for all taxi companies in Iqaluit. Rod Mugford is a spokesperson for Caribou Cabs. He says Caribou Cabs has already implemented nearly all the proposals it brought to council, but it wants to raise the level of safety across the industry.
4: They want to improve that customer service, you know, and they want to have a professional, you know, standard within the industry.
3: The city says it'll take the proposal into consideration. Mahanur Mubarak, CBC News, Iqaluit.
0: Some residential school survivors were glad to learn that travel costs will still be paid by the government so they can have in-person counseling. Indigenous Services Canada secured money for travel after telling counselors last week that it was no longer going to be covered. The Ruth Naptinak Wilcox has used the program as a residential school survivor. She's happy, but worried about what happens in March when the money expires.
5: If they're going to turn around and cease the program again like they just did for the last couple of days, I think they should go about it a lot better. Don't just turn around and pull the plug one day without any notification.
0: Others are also criticizing how the government handled communication. Indigenous Services Canada has acknowledged CBC's request for comment, but did not provide a response by deadline. And the Inuit Broadcasting Corporation wrapped up its two-month media studies program with a premiering of the students' projects. The program's participants aired 14 short films at Iqaluit's Astro Theatre on Friday. Akinna si Silapik Partridge from Nunavik is an artist specializing in printmaking. She says growing up, she really wanted to see representation in media.
1: Especially as an Inuk person who was living in the South, everything that I watched on TV didn't reflect me, so instead of looking for that representation, I feel like now with filmmaking, I can create that by myself and with my community.
0: She worked with her twin brother Isaac Ezekiel Partridge shooting a short film about printmaking. Partridge said she wants to expand her artistic platform to filmmaking. 17 students from across Inuit Nunavut participated in the program. And that's the CBC Regional News. I'm Khaushalato.
6: Nakomengas Khaisa, Katana, 9:30, 8:30, Pong Autumn Nama, Yapimal Day, Yulagaloni. Tungasutia Sinala to a pinala of Palea, you loot, so little bunny, 8 more as soon as any inutitone at Luta. Tema Tanin Naga Yok. Because I'm never my money light, I'm a co, Macaca tarted, Ulumia to Terta Gunner Matago, solo Macona duty, Camagayo Terra, a cunning and did Macaisima, you know, Tacolo, not duty tang it sooner to in it, whom are you in Iraq? Camagayo Terra, a cunning is sooner to in a lot of Toga, a cunning in Nig, Thomas Volumisa, not Cosa Catilogo, Unicatiloga to Salamelo.
7: Mana Ocalima had a seribonga. Kutuami inumari hotibuni yani pitamik yani ngai tu sakat sahak palaivi na ukaw sa siyani
8: ilangan inyong no, pinasuwang mo ngayong ito ni pinasuwak tu ako na kama nitinilik ko ka lahat ta siyong kama imaitumi uha kakalak ko tito yaw tungaro na inaw tuin na karan ukaw tito yaw simayuto kakalak tunga Pingo yak tunga apian yang usung tunga rupanya suara kat tunga saya mega mak mak kau ni dong wa kau tu kata ngapun ga umajui pingo kerja kau jauh barang ni ni ni umajui ni mesti tahu kau jauh barang ni ntar termau cuma kau kau tu kata ngapun ga kau jauh barang tu ni tak kuno ngaji ngah terlalu jun bisa kerja barang ni macam mana ini tu kerja usung tunga lo ait pangalo Kalau kita mau tidur juga hangin, tidur tu cawin tu. Tak kuat. Kalau kalau semua tu kalau tu kita bangun malam tu nak jaga tu kita nak selalu mah.
7: Hai. Kau sih ya ni, pergi aku majat ni.
8: Hai, nak umik. Umat ini, cuma ni tak kau ini malam tu. Pinguah kau jauh ni sudah. Ajar tu lawan lawan tu, sosial tu luda, perubahan tu luda, uang tu uang itu dah macam tu, hati si macam apa si macam apa, umur ni betul dah semua kau yang ni nampik, pinggung hak pakau jauh ada umur ni, kikuri kau kau, kau betul ni dulu ni, dah macam tu, pinggung aku kau betul dah kau kau dah macam tu luah kau jauh ada umur tu. Jadi macam tu awak ni, macam tu semua tu awak ni, macam tu guna tu, ipin yang itu ku, akhirat tu guna tu, sama kau kaya kaya balok tu, ditaruh di kesuak tak tu kisah nasi lauk mah, unak utuh tu kita ngajak, kaya balok tu, tu kisah nasi lauk tu kesuak tu ni, ini gua guna, mikir yang ni apa lauk muda tu cuma ni, kampanye kau semua lauk tu guna ni jangan. Terikannya asal pelawat muda, terikannya ni betul-betul mikir ya hak suni. Kini tak sih macam hak suni ko, kini tak mikir hak sih macam ni tak rumah besut suni buat tengah. Tikir kami yang sokoi doktor ni kan terikannya ngungi mat. Tapi memang sokoi kami yang mikir yang dulu hak sih macam, dulu yang mikir hak sih macam, kini tahu kalau yang ngungi situ dulu. Tikir ringan yang minyak. Tapi memang, tapi nak kunum itu minyak lagi kami. Tuh maksimum kami kerjanya, terangkan dia semasa kau yang sendiri kami. Makhluk ini biaya saja pun tidak tak suku, ukiukut, ikir tidak tuar itu lagi. Inu tadi tuh maksimum yang kau tak suku, tuh mak, isakogi makhluk di dalam tuh lagi. Mukul lagi kami, mukul naik lugu demi ni mana? Isakui mukul itu lugu suri, tinggi tu ciri pun nuk, tinggi ciri pun dah nak suruh wa, tinggi tu jauh kami mukul naik tu hati kat demi ni mana? Dah nak dah macam tu punya cun lulus aja nak, tu ciri waktu tu punya alam, namung ngatu yang naunai sone. Kau zaman naunai sone nanamu aje amik. Persiduk tu alamat. Namung ngaji amik. Kau zaman naunai sone persiduk tu alamat. Persiduk tu alam cunduk yang ugami. Kaya nanti macam ni. Pingwa hakoja rapala ngitu anui tangitu kipinangitu ku romangitu menatu tuinanga hama saimaitu ni hawu di paru wala matamanna manulu mekanu ilu uti rapala nai sugaro tetsumana tawa yakti ku inu magayu ngi sungaro saimaikama abadistama ngatani uki ohara kama ohaya wala tumi nutau sijigi aktu la tuin sungo hayu nga ini mulai rekod adalah si maju ni pita haluan ikalu waktu itu makwal itu kaya adalah si maju adalah itu pita kasung mulai yang ni mata rekod itu tu cewit itu rata bukan itu ni ingin rosak tak suri aku waktu masih lagi rekod tu awal tu adalah tu aku baru lagi ini anak kami itu kaya semua lagi kalau jangan berdaya juga tak sunah haluan aku tengen ada cuma ni. Taman nampi bersih lebih mat. Sunah haluan itu juga piawan binjau juga itu harus tertutup awal lagi kata asik kau lagi cakap orang cakap itu termasuk mana? Tapi macam tu lah orang macam mana? Unah tu hilang kaya pada orang itu. Tidak kaya pada orang ini kata tidak tercium orang itu. Kaya pada orang mat. Tilly semua tu awak ni macam tu banyak tu. Tilly ke ahang ni tu ini kena upingan, pisut dengan sunat tu ini nampik. Taman nak, wahaya nong macam tu tu ini adalah si macam tu. Tiga orang itu tu, nara tu saya agak tu baru banyak tu. Atuk tu canggih yang ini upingan ni tilly ke hatur canggih ya wahaya baru banyak tu. Unat tu kisah nong tu juga adalah sunat wahaya hatur si macam tu. Ini bukan nak. Induk kita wakar waktu ni tu sakhalak pangit tu. Teriannya si matuang mami kiri ya, piking kita nga asing ada ti miki kiri nga. Teriannya si mana nga ni cili subuh ni cili petang tu. Induk kita wakar mami tu sak orang nga, kau si macam waktu ni cili pagi nga. Cili tu cang tu, tak cuma aduk terbaru tu logo time tu punya kami. Ini guna yang nak suruh ibu dah ini terangkan ni amit ini pertubuhan ni lihat teluk tu ni ni lihat semua orang di dalam teluk tu terangkan ni amit pingan ni lihat suruh ni ini guna yang nak tu ini terangkan ni amit ini pertubuhan asyik ada mikirnya semanya terangkan ni semanya kan asyik ada ini pertubuhan suruh ni ini guna yang nak amit tu pulang nak suruh ni terangkan ni amit tu ni lihat teluk tu ini. Tanda uhaya itu lagi banyak tengah tinggi ya hangin yang mik. Cukup sih mesti tahu asal baru baru ada. Tak kunjung ini ulah ulun tu. Ini tu harus dah ulun tak kunjung. Kini baru dah tak ulun ni. Tapi macam mana tak kuah. Taman nak tinggi tu canggih yang. Allah ni cuni tu cium ini tu. Cukup sih macam kita cakap asal baru hati lah ulun. Nutau sih lah tu ya tu ini sebuah hal lah. Namun ni orang orang setelah si majulah yang nak tu sah tu si macam tak melayu tu tak cuma ni. Nanti tu ina katijah pun tu ina orang tu tahu kalau pada orang kata ajar tu tahu orang tu kalau setelah ni yang tu ina. So tu ina memang majulah macam mana orang yang tu ina. Suling ina beli kat canggih cerita ni. Hot udah kita pada waktu kayu kau melayang masih mungkin melayangan ni, tapi nanti tahu sih lah tu lah tu ini sebuah hal aja. Aku ni lawan lo hal yang ni semua. Apa kerja cakap cakap lu tak kau ngah isulit pada asyik yang.
7: Hai nak kau memang kaya lo ya ni. Apa sudah hak sungai nak? illogasainikku mahaittunu ilangi pigiyangi kaluagami unnusainna ulluviu gutaulangaluti unnua kamatchia gunne kamatchia gunne siyuvini ilangi salumaittumillo himaisulu alo suungummata ilangi ayuhiria goritsa gonatsahi tatchuminga
8: tatchumane utilluguli innuin ikajortigitsia suttupaalo ulavimmata ajatuppiu nangappa illunga aputiluunne illunga mahalpinganitturuunne uhatseerangatuaruni tainna atortuvinu nakoriautuinna palaqtu pappisattangi moivisattangimma sunaqlukonindu himakattaraatsarlua palaungina salumaittunik taanna kisiani uivisaqtu nammangittun pigasuaqtu kanveligiaqtaa saunni kisiani uhattasimajo aulaiyunga taimaigianga
7: hai ammalo umayulirinio mitsaani ilangi ullumi hauyisuulu alawulik miratta umayok mi piyuviniuli liguti ilunnangani tikusisungi tuluwalummata nihingani ammalo aminganillu uviniganillu niit sunalimaariyanginni tikusuhiyau walok niratta tamannalikia ayuhiriagutitsahakunatsakivit
8: tatsumane lugu piusakarawimata kamakkulungi tupaalutsuti kamatsiatummakayaalutsuti umayunik umayuamilusunatuinnamik piulitsiasuguilunnanga ipikainnaikalaangisuti asiagu sunnanganik atoktusauma ilunnanga umayu piulitsisiakpalauktu ipikainnatikiaalutuinnaluasuungulaujungitu umayuktami allaat хаммиунэрсаулэртилу улуттохасуунгитуалу утлугу липэрсалаауйугу сивунитсини туттохасуувиниммагиуалуарми сунни тусаамат татсиасута туттуи утилаариву лаяваарцуталу валаорами асуила утсиатуалоқатаулаауйу амисуллутуулэрсути туттуи тамаани тайматтилуги туттохасуугатаулэртилу руасуувиниугани илаги ниумилатуиннасуги илангана хатигалимаага химайиннасугу Teimailuusu ilangi hauijau kallahattasi majut. Taman napiusit sajaungi tupau jaaluk. Uumajui ajongnasigam ajongnasillut seasuumumata pitahakunnaisutik. Uumajui pinguaga jauhujaungi tummakiu varaumata. Teimat seaungi tuatuuti juviniu juhatuakpa. Nuitangi tukku ippinangi tukku. Atuuti lakiutiu tuinnangari sunnutuinna uhaakutiu varaumat. Naalaga sotsanuni kisiani ugi ahna palaukti lugu. Maanna unneinu na ajong nangi kautaga tsalongmata tuttuha kautaga tsalukti lugu. Himainna gai jui uhaajau kallanak sabaara uhattasi maju taitsumani mit. Ni ungi jatuinna sugit. Amingillu himainna hatta sugit. Ni ahungillu himainna hatta sugit aimailoktuit. Havilti tau utiki hattasi malongmejavut. Aduuti jatsajalluangit utamanna daitsumana inyui naimai tuusungullu alavuttangin mata. Uumajoku ajungna sikami, ajungna sillutut seasungummat. Allaa daitsumani kia inyuusungalaktilut inyuulak hamissuuk alavuttilutali. Kanna aluk, nisatsahtiangin inyumajo hanginungut. Aduuti joalu hattasimajok. Inyunni ala hauja hattasimajoku pitlitunin nisatsahakunnaikamik. Tamanna pitsutikit sukuilangakut asuhtuuti paalau hattasimaju uumajuni kamatsia huilaunu. Tukutuinna luku kamakilangi luku. Ipikainna langa luku luunne. Teimailu huilangitu paalau hattasimaju inyui tetsumani. Tamanna asuhtuuti uilake hattasimmo uhaatuinna taa.
7: Hei, nako miiwa. Sivulli minna uhaatsakainna megavi tulugau mitsaani mikirattausimajumi. Asingin ni umayuni pinguari yau lare hatta simayuni tusa umari vi daima pinguari yau hatta loktu vinik ni.
8: Makua upanua uttutiki juki mitauta kakoyaungi tupalau hatta simayuku sohosi utiluta upanua abe manne sadramik mana mana ni biok tu baru curik, puitu hatta surial dah, mana misalnya ni, nelli kusuni kumi nuri meti juga, tapi saya juga kalau kau orang ni meti juga, bilang angin kuti kau nak angin kuti kau, pina semua kau orang luang itu sudah dia ia boleh lagi balang macam aku berkurangan ni ada, mita utah kau orang itu kau hikuti juga, pinguah juga. Tapi melu suvenir tu, nui tengi tu kipin tengi tu kul, akhirat tu tu ina dah hamak. Taman nak hau tu bana hamak, tu ina macam
7: apa? Ah, hai. Ammalo apik suvenir sungai kau nak ubikkanu isuma kayak ni, ayuhiri aku dicahki, ya ni.
8: Kau yang banyak lah, untuk paling itu keluar waktu mac, ina hari kan. Ubikai makwa nak duit nak kalau aku ni, angajuk hamin nur, nak kumen lu ni hanu jok tahu demi nara kita siapa dia ni, tapi mampir semua ini tu hari kita hau naik lu kingu mangu lang megamik, ini lang megamik, angin itu tu ini mangu lang megamik, tunggu berlaku tu, tunggu mana, nara tahu siapa mana tu ku adu tu lang megamik. Tambah nampi semua, hawa yang nak paham dengan utang itu kalau hanya dia aku tiga jaga kita tu ini lima, anak aku ni dah aku ni hanya dia aku tu ini nak siapa dia lik, nak apa tu ini yang itu ini macam biasa kalau hijau, lalu cutau hatu tahu tiga lalu waktu itu mana nalu ni kerja tu ini tak?
7: Ah hai, apik sudi mereka mah, ya ni. Atu nai kalau kau mungkin mewi tu sahaja lima ano.
8: Ya, hai. Ibu ni kami bayar lepaslah waktu semua kerap tu kita bayar semua nak ni. Namu duit nak ni macam tu paslah hatau paslah kau. Pinas waktu nu. Inu ikat tu hati ni kau mesti berdiri ni. Inu itu pergi cakulu. Cakulu ni ilah waktu ni minyak cuma pinas waktu nu. Kau yang macam kami suka lau muda. Tahu semua jadi singgi kalau orang nal tu hakpet kayu hakpet taksi tu hakpet ni pegan ni sunat tepat lalu kat tu sajut nak komision kalau ini mahu dikkan ni.
7: Ah hai ah ya ni pinasungin nak hid.
8: Ok retired lepas tuan nak pinas tu ni cunduk kasih malu ni jadi macam tu di si malu tu ngah makin pikwa perisik kau nak kau ni kalau kau ni masih kalau ni pinas sudah juga lalu tu ngah pinas tu yang ini ngah mana. Ila kisian, umnai kalau umutak kalau pina waktu kalau bangin nama juga pina satu pina nak sutari. Tapi nanti ada semua business time itu ni pina semua semua tak pina semua sehingga pina semua luar jangan tengah mana.
7: Aiyah, dan nale ahok day usiji taksi usiji cari pina teman ya.
8: Ah usi kat tempat tu ngah, jut cahangi mal, tanya tu buat ni. Ilangan itu luar naib pemujuga tu, ilangan itu luar tu kalau semua cuni, abla kaya dulu, mispilia kalau kau maju, sedikit tu itu usia kalau kau maju luar tu semua mata. Ah, dah macam ni, kamera bagi bunga, kuasa malak tu semua pemujuga tu, tu ina guna itu agam.
7: Ah, hai, pina suci sak me, aku guna utilik me, usia cami kini kini.
8: Jadi kalau tu juga harus ulung mulai saya macam ni apa sebagai yang dulu ni, aku nak dia jatuh tahu sih macam kalau kau mahu amis kau ni yang urus sih orang apa, ini kalau dia tu kata kau macam dia macam aku nak tu macam apa yang bila kalau tu dah harus orang apa, ilang ni nak kau yang nak tu yang amis kalau betul kalau kerja macam kau ni nak tahu ni. Anak ni tu mesti awal tu ni sentau tu ni tu punya setua mesti awal betul kalau ni, nama ku punya sekolah lagi ni punya setui. Nama ku yuk tu sekolah guru tu ni nama apa? Asyik yang bila kita tu jumpa mesti.
7: Ah, hai. Nak me itu kau nasi kain nama gavit. Ayuh hari aku nasi kain nama gavit tu sah juli mana?
8: Ah, hai. Nak aku sakit pun aku bila sakit kain nama gavit ammalu. Sila tu nak paru, orang hawa itu nak paru, orang ada yang itu kalau kecuma ni, dia bersih kerja orang tu ni ulu mimu, nutau sila yak pagi yak, mereka tak kira macam tu, tapi mereka setuju nasib wanita kena nak, mereka bila hati kena ringa.
6: Tanaku John Peter innariyong la Johnny Peter to sake natasi yakaiti tiyang watasi namba yung asi nakong make Johnny man sila John Peter letters so nela me mata utiro takalona tiyoke nela me yukut and the world report is coming up next. When we come back, we'll hear from our weekly columnist Zibidi Nungak, who's taking us back to 1939 Supreme Court of Canada ruling on the Constitution.

Kat imayonina ni katolunga solo Jesus makilomato mi pilisi yang ini hilamu ang hati gililoti hay hujile panangi maningin na lutar

Nikuti itulak anak kakak nak hujau yudit. Nikuti itulak anak kakak nak hujau yudit atas senut.

Magi malak anya muhal huyo hol waktu tit tusak telu nelu tiguk magi malak anya muhal huyo yutit extension 2395.

0: Sami saluaksiak au palumio. Patitaria la lokta. Okay, kayu sibugut tak watu salanga simiyagut tamani meong hativut. Okay. Our next group are fellow Kujuamir, William Taguna, Guy Lozon, Dave Birch. Tak watu ngosti lau lavu. Please give them a big hand.
1: Ya nak kong big tema ik pak sak kau ngasan ingi lau tetinik tiga aku sakalau ni ada how's that good yeah tadi semua ni tahu ni kujo alung meti luta ata ata gay nak Ito ak birth ikon living ang note. Tila ito ak birth ikon na ak palawak si mga mad 1960s. At ok tila ko pekan na kay laong matik. Ito ak birth ilo tayo kani kujo ak alog may ayok tu walaong mat ima ka ilang ino itamati mga kawe mayut. Tay mata sa galo anana galo ito ak kunne tila git. Luis ak kunne tila git. Tay na ito ak binagtusako ilawak si mga mad imngi usak mig. Kalo na ito alawak tu mig. Pisang mik, agu timik nak tua yumik. Tapi mata ata macam belum niuka nipi. Tusak nerei kami yang angk kau kami inuk tujuh tilauk simang mago mana lu tusama pelakat tigo susu nak lu kan maglat ingi seorang mago ata ata mau kau segelauk tengen nik Allah lauk tengen ni atok suni. Itu amit pit suni ata ata menurut mana ingang nerei lagap tigo.